Ethiopia. Men titta bekallish. För som Ethiopia vet. Anama di mama. Wizerit Ethiopia. Konjit ene nempa. Tramech wodet fit. Chiba de babai and nika we malen anchin.